wala hadu chat karto jine kara chas namra si wuyu ma bisu ru jine dum sar de karegne kan kara sinro so gemi uji tarje do bide uji perdi uji paji bol de nogo machine de basa marsi chogwe gabriel ma to dan du balam telum ga isko kan jikra mi telum gulil de neji bayda bere pamari kana sisibi gomi ya uji

Pakai dari mana kau mahu naruh cap cap ke? Habar kau mana kusendu? Ini terima kian harang saya nak itu lari nak nak bertakat ke? Dari dia ke mana ni dia bahasa kan ini menjaga kerakan mula dah beli biru. Dia beli muka ini muka laku ingin raya baca kau muka. Aji hebat mara wata wau ya. Dia mungkin orang sama dengan dia mungkin iu muka. Aji singa dari di singa hingga cal ini mana baca kerja orang ini terima kau kira ngerap kau lagi. Gerai hal laru biru dia beli muka laku muka mahu kau lama mahu kalau kurang beli mara dari iu muka dari dia beli ngalan mah. Gerai habar mana kusendu dan sokrom nari aran dengan lungan atau nari. Ikan gaji dem guys, lumba nak kena rulung nak kena gaya ceri gawai Ibrahim, mamba tempoh ni nak kena gaya, lumba kula mikung kula untuk kabin teknik ya terima nak kaset, mamba tena barang mana musang dia home ada yang calon lah teknisi yang dia kerja kena gaya kula, ikan lah dulu mungkin mangga dulu dulu ikan gacok be Gabriel, itu nama calon dagram gede ikan gakubra Bakar Musa. Iyo acara lah dagram gede dia woi koi ikan gakubra Bakar Muhammad. Dari dalam kisah yang ingat ada yang pernah kita dari dalam rumah mereka hingga dari awal ngomong ya awal dari ayat mereka ingat ada wajah yang muka ille ingat wajah yang bahasa kini kita menjaga kerja lebih lebih pelik juga mungkin mereka korup dengan cara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Brasi la fiya ke tadjulo solte si malanga ni limbi sikrojit la radio diffusion nationale tchadienne dokagulo asekad momo amade ceci que ta sara mbangi konong mbangi so ke tadjulo solte ngan gudoti ku jogiti kogi Umar Idris Umar wasesi made mataba ma wasesi ngan bangas nyake kutso kari aja kelagir mamuan made sesi tajilo solto bola idi mamdaya kadesi mamade si pawore gote mamwal naji sesi sei ba naji ya moiri moi kuliranga de lengren dokum lo ke chata ke kambe ke njamena tla ke gengan sei wo bai ton province kardier la mis mamwal naji sesi ku oji do bangi songan ke doti kutso manam bisit naji ke dobe te gona ji dobe te tam beri si tolam te de kad sire mbangi mi tas na ba kalanya kad mrama de si guto ye kuntum daga kada wo ye kabin teknik imamu de gasara ne ke ali mahamat tijani micro bay lionel nomengar marsi pa ke tak la gir jawi kum digi kete ya wo pa ye ngage
1: Come on.